dorkar ase pani thik bra hotai nisna bra pani kheti di rakhia itu bra bi leaf blast bimari bra patai gina rakhidi bole pare ase aro triciglazole 75 WB at the rate 1.5 gram ekta kg pichon ge na holeba carbendazim do 2 gram 1 kilo Pichonge, Nauliba, 80 fenbos 0.1%, Nauliba, triciglazole 0.1%, Inika, Panilo Milaginabi, spray grijabule, Pariabra, Itubra leaf plus to Hataigina Rakibu Pare, Aru brown spot, Itu Pimarike, Hataigina Rakibu Karnerido, Pani Comti Gurigina, Natibule Lage, Aru Pimari Napukialaga, Pichon. Itu kan tu dibule lagi. 1 gram typhon foods, nauliba 2 gram mancozib, nauliba 2.25 gram zinep. Itu kan tu 1 liter pani de milai gina bi spray kuri jabra brown spot bimari ke hatai gina rakibu pare ase. Aro sheet blight, itu ke hatai gina rakibu karne hule. Organic bra ba farmyard manure, nauliba gas bilak patakan bra mol panai lua green manures, nauliba azula, itu kan tu di gina keti de jabule lagi ase. Keti jaga kuntu de Khan kande bimari khan lagi lugina thaki ase ituke bimari nalagi thaka kheti de itu pani du natibule lagi ase Pseudomonas fluorescens 10 gram 1 kilo bichon kuti de amakan itu treatment diabra bi shed blight bimari du hatai gina rakhibo pare aro amakan bichon ako rupai gina ja homoi dibi itu Pseudomonas fluorescens Do cholabule pare ase aro chlorodelonil 75 WB 0.2% nauliba hexagonazole itu do 5% EC 0.1% inikabra bi spray kurigina ketite jabra shit blight laga bimari khan do hatai gina rakibule pare bacterial leaf blight inia kwa bimari kibi hatai rakibo karone hole pani kheti kuntute bimari khan phukilugina thaki ase itu pra Pani do bimari nalaki gina taka keti chakati nati wule lagi ase. Nursery de hule bi pani bisi bra di gina rakya. Itu bra bi itu bimari kange hatai gina rakhi wule pare ase. Drainage system pani nala itu bi sapa tarika jola gina amakan drainage bi panai gina rakhi wule lagi ase. Aro habi khan bisi bra ulai lu gina thakya. Itu khan sobke hatai gina rakya inika hoa bra bacterial leaf blight bimari bra patai gina rakiti bole pare ase pukpuka itukhan gibi sailule stem borer inika kwa itupuka bra hole anda bohai gina rakina itubra amakan khetike biaguri ji thage stem borer ge hatai gina rakibo karne hole neem seed kernel do loigina khetite spray guri jaile stem borer ge hatai na rakiti bole pare ase ako leaf folder ge hatai gina rakibo karne hole itulaga enemy khetite crickets itukhan ge Takiabra, itubra, leaf folder laga anda, itukange kaide, aro webs, nauliba, dam cell flies, aro chimti, beetles, myrmidids, inakwa, ketide takiabra, leaf folder anda, aro bukakange, itukanbra, kaide, itukarne, judi, ketide, inika kui ahia, insects kan, kuntu puhease, itukange hole, nahataigina, rakibule lagease. Delta metrin 5% itu tu 2 ml 1 liter pani de milai gina spray kuri jabra itia kui aya leaf folder laga buka itu kan ge hatai gina rakiti bole pare ase melodion dust 5% at the rate 8 kg iniga ekta acre mati de nahuliba melodion 50 ec at the rate 2 ml iniga 1 liter pani de milai gina amakan itu spray kuri gina jabra bi kuntipak buka ge Ketibra hataigina rakitibule pare ase. Aro rice hispa itulaga bukagibi hataigina rakibu karne hole. 1.3 ml monocrotophos na holeba 2 ml chlorofyribus 20 EC loegina amakan 1 liter panitibi milaigina preguri jabrabi rice hispa laga bukakan gibi hataigina rakitibu pare ase. Aro carbofuran 3% itu 7.8 kg ekta acre. Matide ulibi amakan itu cholabrabi rice ispage hataigina amakan keti pachai rakibo pare ase dorkar hoa jani rakibule ekta du keti bra jawol ge otai hania na holeba kinigina hania itu sob to amakan kinika store guri gina rakibule lage itu bi amakan jani rakibule dorkar ase jawol ge kinia homoide na holeba keti bra jawol hanigina rakia inika homoide ulibi otai than jawol do amakan sabule lage ase itu pasut he kinibule lage Rice weevil pukadu hele jawul de 150 anta itutu dibu pare inika koe. Rakya jaga
aru kan